0: nomor telepon dari biasa pertemanan FNB nih mas ya. Sorry, lu tuh marketing manajernya yang megang Kimukatsu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Ini siapa dulu ya?
0: Gua Rudy. Gua pemilik salah satu brand yang kurang lebih sama lah kita kurang lebih makanannya ya. Gua cuma mau bilang gini ya sih. Lu kalau bikin promo jangan ngikut-ngikutin brand gua terus bisa enggak?
1: Oh, brand lu apa emang?
0: Oh, enggak usah tahu deh atau lu pura-pura enggak tahu?
1: Enggak tahu emang.
0: Ya elah. Setiap kali gue bikin promo, seminggu kemudian lo pasti bikin. Setiap minggu, gue perhatiin ya, seminggu aja nih, gue bikin promo apa, lo bikin.
1: Iya.
0: Yang kreatif dong, bos. Kompetisi sih kompetisi, janganlah. Kayak begini, mainnya kotor lo, bos.
1: Oke.
0: Ya?
1: Iya.
0: Mainnya kotor banget lo. Gue buka di kota ini, lo buka. R&D lo gimana, nyontek?
1: Iya.
0: Kesel banget gue.
1: Oke
0: aja lo. Gua ada data-datanya nih. Gua lihat sosmed kantor lo ya, restoran lo.
1: Iya.
0: Ngikutin gue semua lo.
1: Brandnya apa emang?
0: Pura-pura nggak tahu. Gue bikin chili and cheese lo, bikin chili and cheese. Lu sekolah marketing F&B nggak sih?
1: Oh enggak.
0: Pantes nyontek.
1: Iya.
0: Lu jangan bilang inspired by ya. Inspired by tau nggak lo? Bulan depan gue bikin promo nih.
1: Bikin lah.
0: Gue bikin promo bulan depan Februari. Lu mau bikin sesuatu tentang cinta, berarti lu ngikutin gue.
1: Oh gitu.
0: Lu berbau Valentine, berarti lu ngikutin gue. Sampai lu keluarin bulan depan, gue lihat itu.
1: Iya yeah.
0: Viral nih.
1: Siap.
0: Viral. Lu tuh gimana sih bro, brainstorming lu gimana sih?
1: Brainstorming aja sama tim gue.
0: Paling 2 menit ya?
1: 3 menit lah.
0: 3 menit ya. Tinggal lihat IG restoran gue, copy deh langsungnya gak?
1: Iya kan gue nggak tahu restoran lo di mana.
0: Ya elah pura-pura nggak tahu.
1: Gue taunya itu Rudy itu biasanya dikuruli di salah sambung Gen FM. Gue tuh pendengar setia lo, suara lo gue tahu.
0: Kok lo tahu? Lo tuh harusnya pura-pura nggak tahu.
1: Gue tuh pendengar setia lo bang. Gue pagi dengerin OTS. Kantor Senin sampai Jumat. Itu tuh gue dengerin terus.
0: Berarti gue gagal dong.
1: Rudy gagal bang.
0: Aduh.
1: Gue tuh pendengar setia. Salah loh.
0: Berarti fix 2024 Rudy kita hilangkan dari salah sambung. Dan IAS gagal masuk salah sambung di Gen FM. Dia tahu. Bang. Terus gue ganti nama Rudy, gue ganti jadi Benny ah.
1: Makanya gue kalem bang.

0: harian.
1: Halo.
2: Halo, dengan Tias.
1: Siapa ya?
2: Oke, kenalin, saya Rudy. Mas, sorry ya, mungkin Mas gak kenal saya, cuman saya dapat

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
3: Big Week, ini baru bengkel.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
2: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
1: Niji, Jangan Lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gens.
4: Gens, 103,1 FM Surabaya.
5: Kamu lagi dengerin
1: Gens, musik terus.

0: Riang.
1: Ya, halo.
2: Halo siang, Mas Wahyu.
1: Iya, dari?
2: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel, ya?
1: Iya.
2: Bosku iku, KP berangkat kan, Mas, nang Kupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
1: Maksudnya, sampean kan kayak dapat anu, tuh, Mas. Per invoice berapa gitu, tuh, Mas.
2: Aku butuhnya nggak banyak, Mas, aja nih, Mas. Yo, mek, 15.000, Mas. Aku nggak kepingin ake-ake. Yo, ini karena, yo, bujuku sana, Mas, ngidam pentol ini, Mas. Darah ubaya itu lho, Mas. Ngono lho, Mas.
1: Ya terus.
2: Nanti, Mas, lek bosku transfer, aku njaluk iki lah, cash lah, duit utuh sampe amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku, Mas.
1: Masa 15.000 gak
2: sungkan, toh. Mas, gak popo, Mas. Gak usah sungkan.
1: Apa jalan gue sih?
2: Mas Wahyu Hidayat, toh.
1: Duduk, bos.
2: Duduk, tak?
1: Duduk, bos. Ini Wahyu Karya, Ugo Yuda. Aduh, bos.
2: Ati was mas, mas aku curut abis sampai niki laupo, lemu niki.
1: Lengiru, sorry. Anu Wahyu, karya itu Wahyu Hidayat.
3: Oh, ya udah maaf Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu. Salah
1: sambung ini. Jangan lalu. Awas,

0: Alisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Halo.
1: Halo, Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
0: Beli.
1: Beli apa ya, Mbak?
0: Beli boneka.
1: Wah, boneka apa, Mbak?
0: Tweety.
1: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
0: Enggak, ada apa?
1: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
0: Kuning.
1: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
0: Enggak merah, Mas.
1: Enggak berubah warna sama sekali?
0: No.
1: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
0: Nyenyak. Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
1: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
0: Ora.
1: Enggak yang...
0: Mesti, Mas, kok peti sih aku?
1: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
0: Enggak.
1: Kayak bunyi.
0: Coba raifon, Mas.
1: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamar itu kamu nggak paham, Mbak.
0: Oh my God. What happened?
1: Jadi, aku sampai berhenti. Nggak mau cerita, Mbak.
0: Ya Allah, Mas. Aduh, Mas.
1: Enggak, Mbak. Saranku, Mbak, gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah nggak, Mbak, ya? Keberatan nggak, Mbak?
0: Nggak mau.
1: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi ini...
0: Nggak mau.
1: Mbak, yowis lah, diganti ya lah, Mbak.
0: Diganti?
1: Iya, sampai...

0: iki kok sampe kirim no yo bali no Thailand maneh. Engko tak ganteni no kantore sampean nang Pandigiling yo, Mbak.
1: Pandigiling jarene please deh.
0: Loh, saya tak kantor sampean nang Pandigiling toh, Mbak?
1: Pasar Atom,
0: Mbak. Saya tahu, iki kudu rombongan ibu BKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Cucu.
0: Walah, salah. Berarti Mbak Dwi masuk.
2: Salah sambung, Genesan.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima.

0: Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GFM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Desi Harian.
1: Halo, malam, Pak Agus.
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, saya Dokter Arif, Pak.
2: Iya.
1: Sakit.
2: Iya.
1: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya. Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
2: Keduk pademi kayak gitu loh, Pak, ketawanya.
1: Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak, ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
2: Ini saya catat.
1: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
2: Yes.
1: Pak Agus, saya minta tolong, Pak Agus. Karena masalahnya, yes, isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Ya, puter, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat, Pak. Yang pertama, Pak.
2: Yes.
1: Tolong, Pak, siapkan baju tentara.
2: Baju tentara?
1: Nggih.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Terus, sepatu PDH.
2: Sepatu PDH.
1: Ya, security.
2: Yo,
1: tool. Sama helm proyek, Pak.
2: Oh, helm proyek. Huh?
1: Saya minta uyah gosok, Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
2: Yeah.
1: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
2: Rumah sakit 3 kali.
1: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak. Leh.
2: Lah.
1: Ngahdek.
2: Lahdek.
1: Ozok.
2: Ozok.
1: Duhur. Duhur.
2: Duhur, duhur.
1: Oke, okay, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
2: Leh, lahdek, ngahdek, odok, duhur, duhur. Leh, lahdek, ngahdek, odok, duhur, duhur. Leh, lahdek, ngahdek, odok, duhur, duhur. Leh, lahdek, ngahdek, odok, duhur, duhur.
1: Siap-siap, ngoten, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke, okay, berarti Pak Agus ya?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
2: Bukan, Dok.
1: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
2: Bukan.
1: Huh? Loh, ini Pak

0: Pak Sinten?
1: Pak Susanto.
0: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
1: Oh, bukan, Dok.
0: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung GenFM.
1: Pak Agus dijembang ini.
0: Mas, iki loh, Mas, selamat ulang tahun, Mas Agus.
2: Selamat ulang tahun, Mas Agus.

Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Divisi Karya.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Kak Lea?
1: Iya, benar.
2: Ku Brian. Ini mau nanya untuk kerjasama nih, Kak.
1: Kerjasama apa, Kak?
2: Nah, jadi gini, aku jelaskan ya. Aku mau nawarin kamu jadi KOL untuk skincare kita yang baru.
1: Apa itu?
2: Nah, nanti bisa dijelasin dari pihak brandnya. Kalau Kakak ada waktu kurang lebih 2-3 menit, boleh?
1: Oke.
2: Boleh ya, Kak? Bentar ya, Kak, ya?
1: Oke. Okay.
3: Halo.
1: Halo. Halo.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Hai, aku Jessica. Jadi emang kamu udah sering untuk skincare ya?
1: Paling lagi ngekelarin skin tepek.
3: Oh, kelarnya kapan ya? Karena kita nggak mau ada kompetitor lain di sini.
4: Sombong amat.
1: Oh, kelarnya palingan aku baru bulan depan sih, Kak.
3: Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tunggu aja. Maksudnya juga kalau sama kita transparansi aja gitu ya, jelas. Nanti kontraknya selesai kapan. Soalnya kita mau langsung ini kurang lebih 2 tahun.
1: 2 tahun?
3: Iya. Jadi nanti nama skincare-nya as well.
1: Kenapa?
3: As well.
1: Sorry, apa?
3: As well.
1: Apa?
3: Ya Allah.
1: FGL.
3: Iya, kita nanti nggak bisa dibeli pakai uang karena ini sistemnya reimburse.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena ini menurut saya emang revolution, gitu, revolutioner.
1: Revolutioner.
3: Iya. Nah, mungkin buat anak-anak ya. Kita akan berbicara sama rektor nanti akan kampus tuh, kampus gitu. Mm-mm. Boleh dicontohin nggak kalau review skincare kayak gimana? Tapi jangan lupa reviewnya ala-ala B2.
1: Oh, biduan.
3: Ya, karena kan emang sekarang tuh lagi hype banget kan.
1: Oh, benar sih kayak gitu.
3: Enggak, makanya ini kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita pengen jadi breakthrough gitu di dunia perskincarean. Oh. Tapi jangan lupa cengkok biduannya. Basah, basah, basah. Kulit harus basah biar tetap cantik dan bergairah. Langsung ngomong, skincare yang ladies bikin kulit muka enggak ledes. Coba.
1: Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak jadi ledes.
3: Enggak flat gitu dong.
1: Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak jadi ledes.
3: Cakep. Bahasa-bahasanya dong, coba dong.
1: Coba yuk, bentar kak.
3: 1, 2, 3, go.
1: Besar, biar tetap cantik dan bergaya.
3: Outstanding, Pak Brian. Oke,
2: Halo. Langsung aja ke pembayaran ya. Paket yang pertama adalah paket biduan 30 juta atau paket magang 10 juta. Kamu mau yang mana?
3: Tadi saya udah bilang suruh isi aja, Pak.
2: Oh iya, terserah.
3: Isi aja, nominalnya bebas.
2: Nominalnya bebas ya?
3: Iya, bebas.
2: Tapi kan kita harus pengeluaran 20 juta.
3: Ya nggak bisa dong, kan Bapak bilang lagi itu. Tadi bebas. Enggak, kan saya udah screening capek-capek,
2: Bu Jess,
3: Pak.
2: Sabar, Bu Jess. Ownernya saya, Bu Jess.
3: Iya, tahu kan, tapi tadi Bapak...
2: Gini. Kamu isi yang 10 juta atau 30 juta. Dua kali datang juga nggak apa-apa.
3: Cuman kamu bikin kontennya ya terserah Bapak aja.
2: Sampai capek.
3: Jadi unpredictable, kalau Bapak mau ya udah.
1: Saya mendingan yang magang sih, tapi
2: yang magang ya.
1: Dulu.
2: Emang kebetulan banyak sekali yang suka magang sih di sini.
3: Ajak nanya dia sekalian kan dia bisa.
2: Boleh.
3: Lea Simanjuntak kan.
1: Bukan, ini Lea Angkala ya.
2: Ini yang suka nyanyi di acara-acara besar
3: kawinan,
2: kan? Acara kawinan juga kan?
1: Bukan.
2: Ya udah gak jadi deh, kita salah orang, maaf kita salah sambung. Dan Lea masuk salah sambung di
1: GNFM. Malu banget, aku bingung.
3: Kamu centilnya udah di GNFM.
2: Paket magang lebih untung, 10 juta coy. Datang cuma 2 kali loh.
3: Iya.
2: Yang penting SK turun.
3: Ada tukang bakso kayak itu.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya review mood bareng Gen FM.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo,
1: dengan Mbak Leva ya?
2: Iya, dari mana?
1: Iya, ini dari Mama Kiran.
2: Oh iya?
1: Iya, ganggu nggak Mbak? Maaf nih pagi-pagi aku telepon.
2: Gimana Mbak?
1: Iya, enggak, ini saya cuma mau, kayak gimana ceritanya ya? Maksud saya, udah kesini-kesini tuh kok makin mengkhawatirkan gitu loh. Saya jadi khawatir untuk, psikis Kiran sendiri gitu Mbak.
2: Ah, maksudnya gimana Mbak? Kenapa Kiran Mbak?
1: Kiran tuh udah, aduh apa ya, Kiran itu sering dipalakin uang sama anaknya Mbak.
2: Ah, ini Mbak Fitri yakin? Soalnya sore beda banget.
1: Ini saya lagi flu, saya lagi pusing, saya lagi banyak pikiran. Ini ya pikiran kerjaan, pikiran Kiran juga gitu loh Mbak.
2: Enggak, soalnya jarang banget sih komunikasi sama Mbak Fitri, tapi by nomor telepon kantor, biasanya kan handphone.
1: Mbak langsung ngomong sama papanya Kiran aja deh Mbak.
2: Oke.
3: Halo, selamat pagi Ibu. Aduh, Kiran nih sekarang lagi stres ya. Karena dipalak sama Kayla.
2: Kalau boleh tahu detailnya gimana ya Pak ya?
3: Usut punya usut, Kiran sering dipalak sama Kayla.
2: Kalau Kiran sekolah di mana Pak?
3: Ibu mencurigai saya. Ayah. Saya paham. Saya cuma minta Ibu untuk kasih tahu anaknya untuk berhenti malakin anak saya. Udah titik itu aja.
2: Pan banget Mas.
3: Biar anak saya mau sekolah Bu. Tolong, saya minta tolong nih, hentikan.
2: Oh, ya udah sekalian bicara sama ayahnya Kayla aja.
3: Hentikan premanisme di sekolah.
4: Siapa sih? Halo.
3: Halo, ini papanya?
4: Iya Mas.
3: Anak bapak itu malakin anak saya.
4: Lah? Siapa malakin siapa Kayla?
3: Tolong kasih tahu anak bapak untuk stop malak anak saya.
2: Aku sih ini udah yakin banget ini bukan Kiran, karena Kiran sama Kayla bersahabat baik sekali.
3: Ah, itu kan yang Anda tahu.
2: Enggak lah, gak mungkin. Ini pasti orang aneh, gak mungkin.
3: Gak usah
2: Enggak Mas, kecuali aku tuh sama mamanya Kiran itu kalau komunikasi intense kok, by Instagram, by WhatsApp. Kenapa tiba-tiba di blok ke nomor kantor? Masa di kantor ngurusin yang beginian?
3: Itu baiknya istri saya. Semua prosedural, Ibu.
2: Prosedural? Apa yang prosedural, Mas? Buat anak gak ada yang prosedural.
3: Loh, saya bingung deh. Anak saya yang dibully, anak saya yang dipelap. Kenapa ibu yang marah-marah ya?
4: Ya Kiran, ya udah kita paham aja. Terus ketemu sekalian.
2: Enggak, aku yakin ini bukan Kiran. Aku yakin bukan Kiran.
3: Jika ibu takut, ayo kita ketemu di sekolah.
2: Kapan?
3: Kalau mau sekarang, ayo.
2: Ayo, di mana Mas alamat sekolahnya?
3: Ibu ngetes saya ya? Gini, ketemu di kantor. Di kantornya PT Bisnis Nusantara kan? Ini Mbak Levana Leticia kan?
2: Leticia? Ya, gue mulai tahunin dari mana?
3: Hah?
2: Ini kerjaan lo lagi?
3: Lagi-lagi dianggap sepele, malah ketawa-ketawa.
2: Ini gue tahu dari FM, gue tahu udah ketiga kali kena.
1: Tiga kali kena masih aja kecebur nih Mbak Levana. Masuk salah sambung di Gen FM. Kerjain langsung sama Aris gitu, suaminya. Aduh.
2: Ini berhasil hat-trick kita sih.
1: Yoi.
3: Yo, gokil. Tiga kali cu.
1: Kayaknya kita masukin Muri nih Mbak Levana nih.
3: Gokil.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktu ini lanjut lagu-lagu sing enak.

0: musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis sik lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.sg.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Pertama aku tak menyangka semua akan begini.

0: Siapa ini?
1: Aku Renard Mars.
0: Oh Renard.
1: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
0: Oh boleh.
1: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
0: Oh boleh. Gimana mas?
1: Di ini yellow flower mas.
0: Yellow flower kembang kuning.
1: Iya benar kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
0: Bisa. Oh, no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
1: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
0: Kau ini nang jerone makam ya mas. Kau ini like sambil makan. Kau ini gak cocok sih. Kau ini mending digawe kayak gak prewet gitu.
1: Prewet terus?
0: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa. Karena pegangan tangan, terus kayak berlarian gitu.
1: Oh iya iya iya. Berarti oke ya mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
0: Sorean mas. Pas surup sih mas.
1: Sore menjelang maghrib gitu tah?
0: Iya.
1: Oh oke oke oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Mm-hmm. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
0: Temenan di?
1: Nang kampus sampean.
0: Kampus B.
1: Hah? Apa?
0: Kampus B UNER.
1: Kok kampus B UNER lo? Lah ITS kan gak ono kampus BB-an toh?
0: Aku kudu ITS mas.
1: Duh kudu tah?
0: Kudu mas.
1: Lu sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
0: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
1: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau tilas. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti mas Bagus ini masuk salah sambungan GDP.
0: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo pagi, Neng Listi.
3: Iya, ini siapa ya?
2: Bang Ilham, Ketua Paguyuban, Tanah Abang.
3: Oh, Bang Ilham.
2: Mbak Listi, ini kan alhamdulillah ya, udah tutup tuh keranjangnya.
3: Yuk.
2: Kita seneng nih, pedagang-pedagang seneng keranjangnya udah tutup. Gini, Mbak Listi, Anda kan lagi ngumpulin orang-orang yang apa ya, aktif dah di sosmed. Nah, salah satunya Mbak Listi, Neng Listi nih lumayan aktif saya lihat gitu. Nah, saya ini lagi nyari juga nih beberapa orang lagi yang aktif di sosial media, pedagang-pedagang, kayak semacam apa ya, selebrasi gitulah tutupnya keranjang kuning itu, gitu loh. Kita bikin semacam konten gitu.
3: Tapi emangnya nanti nggak provokasi gitu, Bang?
2: Kagak, ini kan cuman kayak hajatan aja bentuk konten, nggak usah sensitif.
3: Okay.
2: Bikin konten aja, kamu kan aktif. Kamu aktifnya apa sih? Instagram ya?
3: Di
2: Facebook, Facebook. Kalau Bang Ilham aktifnya Facebook.
3: Kita lagi seringnya di Facebook sih,
2: Bang. Nah, Facebook boleh. Kalau teman-teman yang IG, IG. IG sama IG sama gak sih?
3: Sama sih, Bang.
2: Sama ya. Kita semua bikin konten. Nah, bunyinya kayak gini. Ani udah bikin ini. Kalimatnya. Mbak Listi tinggal ngikutin aja dah sama teman-teman.
3: Ini kalimatnya nggak bikin provokasi kan, Bang?
2: Kagak. Ini kayak selebrasi. Kayak hajatan gitu dah.
3: Gimana, Bang?
2: Nih, kalimatnya ya. Kami, pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu. Nanti kita pengen serempak nih semua. Semua pedagang nih, Sabang sampai Merauke.
3: Ngumpul kita, Bang, gitu.
2: Bikin konten, kagak usah ngumpul. Upload aja, upload. Tinggal di-upload aja. Tapi Ani harus ngetes dulu nih. Mbak Listi ngomongnya bener nggak?
3: Oh.
2: Kami, pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana, yo. Gitu.
3: Oke.
2: Logatnya kok bisa Korea?
3: Pedagang Tanah Abang ngomong bahasa Korea.
2: Iya, kagak apa-apa. Namanya juga kan... kan kita kan kudu itu, kudu ngikutin apa yang lagi ngetren. Kalau kita ngomongnya kayak, kami pedagang offline mengucapkan turut berbahagia. Boring itu.
3: Oke, Bang.
2: Coba ya, yang paling Korea, coba ya.
3: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
2: Kurang, masih ada Betawinya. Korea.
3: Ya, juga.
2: Nonton drakor kagak sih, Mbak Listi nih?
3: Wah, nonton mas, penggal-penggal
2: aja. Ya, udah tolong lagi dong. Coba lagi ya. 1, 2, 3.
3: Kami pedagang offline, online, bencana yo, live shopping, bencana yo. Kurang Korea nggak, Bang?
2: Dikit lagi. Okay. Makan itu dulu dah, tuh yang dari Korea apa onigiri ya?
3: Apa itu, Bang?
2: Sushi, makan sushi dulu dah, tuh biar lebih Korea. Ya coba, 1, 2, 3.
3: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
2: Bungkus dah, logatnya udah Korea banget. Ani udah liat di Google Analytics nih. Dari Google Analytics rame-ramenya itu 10.17. Jadi uploadnya jam 10.17 ya.
3: Okay.
2: Nanti kapan-kapan saya main dah. Udah lama juga kita gak silaturahmi nih barengan sama Mbak Listi Bilar.
3: Listi Bilar?
2: Iya. Blok C kan?
3: Bang, saya blok A.
2: Kan bukan blok C.
3: Bukan, Bang.
2: Yah, salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Listi masuk salah sambung di GNFM. Bencana. Bencana yo.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget! Dari

Musik kita pause sisi, ngopi sih, tarik nafas sih, habis sikit lanjut joget maneh.

0: Harian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Ya, kenapa Pak?
1: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
3: Ya terus.
2: Loh. Anaknya ini aktif banget memang Pak.
1: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
1: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
1: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, sekarang sambil saya cek.
1: Saya tuh nggak masalah.
2: Betul.
1: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
3: Ya terus.
1: Gimana itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
1: Bapak tahu nyambi kan Pak?
2: Tahu.
1: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kehitaman gitu ya.
1: Nah, niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak, nge. Jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari, mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
1: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nge Pak nge?
2: Paling cepat hari Senin.
1: Mboten napa-napa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan Pak.
2: Kampus B kan?
1: Ya ada Pak, kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
1: Berarti Pak Irawan masuk
4: salah sambung Gen FM.
2: Luar biasa kena deh saya. Aduh.

0: Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Ken FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, Gen. Musik terus.

0: Ken 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi sobat Gen. Ya apa kabar rek? Ketemu lagi sama saya Karim Sujatmiko setelah menyelami weekend. Sekarang kita harus mengarungi reality. Balik di hari Senin. Jadi harus ketemu lagi sama macet, ketemu lagi sama bekerja semangat. Ayo kita ngobrol yuk. Langsung aja WhatsApp di 0811-352-1031. Seperti biasa, request boleh kasih tahu kabar jalan, nanti saya bacain bareng Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti.
1: Kamu lagi dengerin Gen, musik terus.